kasi makamuni apongwela bachai kasi makamuni apongwela bachai.

0: Shani vanghana tinxaka va vizinyo va yakelani tinxaka malumi titiyani halo halo halo
1: awuceni

kamatimu ya se unyamuntle tsunzuke kuluza vutomi ka Mateo Sansao Mutemba hi sexi ka Juni wa lembe la 1968. Ni ku velekiwa ka Malangatane Amatalane Amarakweni Xifundzankulu Maputu hi sexi ka Juni wa lembe la 1936. A nga ve mpendi mukulu wa lomu tikweni. Matimu mabaliwe a Dalila Mikidad, matiliku matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini, ka vukhandlisi ku ve na Mariamu Ibrahimu. Mutwile matimu ya siku.

0: uva on ka ready ra ku sungula
1: ku ri tsekwa ra James Abik mi ya mahlweni ka mpela na ipakalatana swin'we na dzana faro xina 20 minutes ive ku nyika mintsatsiyo ta mabindzu na kona ka endzeni ka nkarhinyana makise ta va yi ku nyika amahuku i antena national kolawo i xivalo swa kwa kempela loko tirha u titirhela kwats kempela swi na risima ku va u vonela kwats ntirho wa wena va vulele vakhale va kula kwa kempela u tirha hi xihlonipho tirha ke ku twisana ni vanakulobyi kasi vulavula hi va tirhisanikulobyi hambi ku va u kumeka ke na u va ni a vunyaminyami ngopfungopfu ke loko u landza ntirho wa vusiku u nga ve kempela u titshika u hluliwa hi vurhongo ahi a swi laveki leswo alweyi i xen wa guna etlhelweni la xixelanga loko va khulesiyana kempelampela hi nga va hi bula leswiyana hi nga va mpela hi langa na swona hi twisisana ka swona leswaku va hi ta va hi swi nyimela hi ta va hi hanyaka swona a swi vitani ku zeke hi ya guga hi va hi hambanyisiwa alifu nyamuntlha va hlambanyela ta lerants va hlambanyele mpela kambe ku lonkarhi amikhovo ya ri kona ya ha voneka lomindyangwini ya ha voneka a tindhawu leti ti vekisiweke ku va ku ya ku lungeriwa kona mundzuku i ta va swigiyana a swi vitano mu va mpelampela mu va mu hanya hi lerants mu hanya hi ku twisisana mu hanya hi mabulu mu hanya hi xihlonipho nambe hi ku tiva ku va ni ku kombelana a rivalelo ni ku rivalelana endyangwini swikarhatsu swinyingi kambe ku la ku timisela

Vunanga Limbako Ferrando Shivuri, loko ke mpela mpela a tsatsiyalana a ku mpela a swi laveki leswaku va u va u tlanga hi mukon'wana hikusa vukati la kala i vukati i swifanjombo mpela lava tselaka va ke mpela ta ku nyika a matimu ya siku ntsenika manage yin'wana.

0: Mukongwana vunanga lelubako Fernando Shivuri loko ke apakalatana mtiria Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza ina 22 horas na 30 minutos ikuramba mukser kuba wingisa matimu ya siku.
1: Mutwile matimu ya siku. Isechika juni walembe la 1968 kuluzivu tome Mateo Sessão Mutemba ekulaneka kudumiliwa mshigevenga.

kama timu mangwani isish ka junyu walembe la 1936 kuvelikiwe malangatani Valentin Ngwenya.

kama timu ya siu ya mtri tunzuke kuluza vtu mika mateo isansao mtemba isi shika junyu wale mbela milo usintu usisintu uitu. Nikuveliki waka malangatani ama talani ama rakweni shunzankulu maputu isi shika junyu wale mbela milo usintu jitrintisishu. Angave mpendi mkulu walu mtikweni. Matimu mabaliwe a Dalila Mikidati, matiliku matela matlaiwa a Francisco Nsimbini, kavukandisi mkuve na Mariamu Ibrahimu. Mutwile matimu ya siku.

Mr. Bert kusukela le kamba zela swa xidengela xikana ke so lexi xilumbaku xifundza xa ka mandla ka siloko ke pakalatana swin'we na wena mungisit a ndzundzutela leswi ke mpfela swi ri naku ni michalto ku tekana ka vanhu vambirhi kwela loko ka vhik 22:54. Marlene a tlhuleni la ziko ke va vuyela na ku va va ta phatsa swin'we na wena mukiseri ku va va phangalatsa ka letelo na ku kempela ni ku kulungela gqivela ku kulungela ku ri ka vhiki ku nga ri valiku mundzuku mpelampela loko ri ku ce lixakeni ku va i ri siku la ku va u ta dzunisa xikwembu kokwalaho kempela swi na risima ngopfu swinene ku va u etlela na u tilulamisela leswaku va mundzuku ta ya le kerekeni ya swona. Vavuleli va ku loyi n'wana hi wa wena ku ha mina lweyi hiha wa mina swi nga va swi phazamile wa mina mpelampela u nga cuvuka nambi hi nompfa hi fane na mina se nyamhleke tingana hikusa wa swi vona leswaku va game i swilo swinene leswi taku nyamhla se n'wana wa lowoliwa u ku i mpelampela ha impela n'wana wa mina loyi mina ni lava ku va ni ya tshama le ka xitulu lexiyana na mamani hikusa mathayi lawa ma fane na mina makazaku lawa mabengala lawa heyi swo swimpela u nga endla swo wa kaukala na Marlene mayelana ni ku va kempela hi tiva risima ra ku va bava i ri lweyi a wundlaku i ri lweyi kempela a pakalata ku n'wana ekukuleni ka yena eka ku hinkwaswo a nyikela Jones a n'wana hi n'wana loko se ri mukulu a tisa swiendlo leswinene a hi hini loko kempela wa ha ri ka nkarhi lowu wa ku va a kuma Jones a fanele ku va hukariliwa ngopfu swinene hi vatswele hi bava ni mamani

0: Amchato mpela mpela masungukati tindota babeva wezela vata baba eleketa shigiani kola ok mkongwa ndule ya tukuteke yale ukongwa nini nyamuntla tolo awa kumintuku nena uma ukasa nata bonza usha yikuvalo kokea eleketiwa tani shigiana fadla kuvaya kumbisa nchwa kuwake mpela mpela uwashi nyumela ke
1: yes
0: MC Roger, Mr. Vau, loco que va a tratar de tirar a Rat, Jim Sabir.
1: MC Roger.

ina machade ku sava madrinya va mani mani hinkwawo va kona kola ku sava tlhalelile mpela mpela va ko va hachinako va kona va bulaku kambila yana ka kulaya leya leya ka kulaya leya leya leya munga chotseni makala ya kuva ke mpela kuva ni ku phalalisa a xihlonipho njangweni Ladies and gentlemen, na leswi swi vona buka mashaka. Swi nga endlela leswaku va kuva ni ku cinca ka maendlela ka xintu. Mailano ngopfungopfu ni ku va bava swi tiva leswaku va antirho wa yena mulumzani i wihi. Mahuka zane na swi tiva leswaku a fanele ku va a endla yini hi swini swa fanele ku va ka ya swi landza endyangwini. A nga ri ku va ka hinkwavo loko se va kumanile va ni ku phikizana se wa muti wa mahuka zane. Nyam tlhwana ukhohla kuti panel hi swoleswi.